0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zes balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Dan kita ditemenin sama Hotin Cream yang memang sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena Hotin Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit. Tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromatera, Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Kemudian Hotin Koyo Aromaterapi. Ada juga Hotin Balsem yang extra hot. Ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray, ini yang praktis banget, tinggal semprot ya, dicobain aja sama Sobat RDI. Terus ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow dulu Instagramnya di @hotincream.id, terus TikToknya di @hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Seperti biasa, Ratu Keong Racun mau nyapa kalian buat para keong rawa, keong zawah ya, dan keong darat. Yuk, langsung gabung aja deh.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strexis. Balik lagi di Nyarap Kui, nyarin acara pagi kui yang dipersembahkan Hotin Krim, panasnya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Hari ini pengen kasih informasi buat Sobat RDI pagi ini ya. Ini ada pagar Taman Besi Taman Flyover. Pagar Besi Taman Flyover Kampung Melayu. Yang memang kalau misalnya pagar besi Taman Flyover Kampung Melayu itu kan sebetulnya diperuntukkan untuk keamanan ya. Tapi raib dicuri warga habis dalam 4 hari saja. Oh my god. Sampai botak begitu, aku kaget banget, shock banget loh ini ya. Ini kan sebetulnya untuk menjaga taman-taman atau tanaman-tanaman yang ada di taman situ sebetulnya tuh Sobat RDI ya. Jadi memang pagar taman besi taman di bawah kolong flyover Kampung Melayu ini raib setelah diduga dicuri oleh orang yang tidak kenal ya. Menurut gua mah bukan orang yang tadi kenal, orang yang kurang ajar aja gitu ya. Orang yang kayak memang kebangetan sih, keterlaluan. Karena memang sebagian besar pagar besi yang mengelilingi taman di bawah kolong flyover itu sudah hilang. Jadi gak ada lagi pembatas antara area taman dan juga badan jalan. Pagar yang tersisa itu hanya beberapa besi penyangga saja. Meskipun masih tampak beberapa besi penyangga, kondisi beton penyangga pagar juga terlihat sudah diurai dan juga miring ya posisinya. Betonnya juga diduga dirusak untuk memudahkan pelaku mengambil besi yang masih tersisa. Dan selain itu, sejumlah tembok penyangga pagar juga mengalami kerusakan. Diduga pelaku ini menghancurkan beton terlebih dahulu sebelum mencabut pagar besi secara paksa. Jadi memang kemarin itu ada sejumlah petugas suku dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta Timur ini terlihat merapikan puing-puing beton yang diduga dirusak saat aksi pencurian berlangsung ya. Jadi mengamankan juga beberapa besi pagar yang masih tersisa untuk mencegah kembali dicuri. Sementara ada warga nih ya, yang bilang pencurian pagar ini sering terjadi dini hari menjelang subuh maupun sore. Tapi kayaknya kalau kata salah satu warga tuh kesaksiannya bilang begini nih, tapi mereka nih kayak gak punya dosa gitu, mereka ambil-ambil aja gitu, semua tuh pada ngeliat katanya, cuma mereka cuekin aja, kitanya juga pada dicuekin katanya begitu. Dan pencurian ini dilakukan dalam waktu singkat, terjadi juga hampir setiap hari dan beberapa hari terakhir ya. Jadi pencurian itu awal-awalnya dari ditunjuk tuh ya dari satu tempat, kemudian lama-lama kok tiba-tiba cepat banget gitu ya. Jadi benar aja 3 hari 4 hari yang lalu jadi habis semua aja gitu ya. Mungkin si pelaku ini kayak nyoba maling sedikit dulu tuh Sobat RD di hari pertama ya. Agak ketahuan 2 hari 3 hari 4 hari ludes tuh pagar ya. Dan sebetulnya orang-orang situ atau warga yang sekitar situ tuh mengira yang ngambil pagar tersebut merupakan petugas dari instansi pemerintah gitu. Kirain mah orang dinas katanya gitu ya. Ya udah, kagak mau dipermasalahin aja, kagak mau ikut campur jadinya. Dan tentang hilangnya pagar di Taman Kolong Flyover Kampung Melayu ini kan sudah dikonfirmasi juga kepada suku dinas atau Kasudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Dwi Ponangsera, tapi belum dapat respon juga tuh Sobat RDI ya. Berapa sih Nra sekilo memangnya kalau pagar begitu Nra?
1: Ngangeti.
0: Jenis besinya juga harus tahu juga ya. Ya. Kayaknya lumayan nih kalau dalam 4 hari sat-sat banget gitu ya. Mungkin keamanannya bisa lebih diperjelas lagi atau mungkin diperketat lagi. Cuma kalau untuk warga sekitar juga mungkin ada yang dititipin kali Nra ya. Nitip ada. Ya pagar taman ya, tolong dicek ya kalau misalnya memang ada yang

0: ngambil-ngambil mah gitu, lapor aja ke saya atau langsung lapor polisi gitu atau apa gitu ya. Kan enggak mungkin kalau misalnya orang dinas tuh tiba-tiba bongkar pagar gitu. Tapi ya mungkin warga mikirnya mau di ini kali ya, di revitalisasi kali ya, atau mungkin di renovasi itu pagar gitu ya.
1: Sini-sini aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan

0: ngasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita sudah mulai live TikTok ya, baru aja mulai banget sobat RDI, langsung ikutan gabung aja lewat @RDI971FM dan kalian juga boleh ikutan ngabzen lewat Burjo Buruan Joget Ratu Keong Racun. Mau nyapa kalian lagi para keong sawah, keong darat, keong rawa yang udah ikutan hadir.

Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotin sampai ke dalam mata si capek dan pegal. Kita masih live TikTok Sobat RD ya, share sama yang lain juga. Pagi ini boleh ngabzen ya, tinggal satu segmen lagi. Kalau misalnya mau ngabzen lewat Burjo biar kalian tambah exist, langsung gabung lewat live TikTok kita di RDI 971 FM. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Fanpage juga kita masih tungguin ya, di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih dong buat Hotin Cream yang memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek dan pegal karena kerjaan, terus ledakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga, aktivitas untuk pemanasan juga bisa ya. Tinggal dibalurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk redakan rematik, kesel leo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada Hotin Koyo Aromaterapi, kemudian ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Ada Hotin tuh ukuran 30 gram ini yang baru ya, travel size harganya cuma 10 ribuan aja. Ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow bakanya Instagram Hotin ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Terima kasih. Besok kita ketemu lagi sama Hotin Cream jam 7 sampai jam 8. Dan sekarang kita mau lihat kalian yang udah ikutan gabung ya lewat Burjo ada siapa lagi. Ratu Keong Racun.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Dugaan kasus korupsi batubara yang picu pemadaman, isu PHK Tokopedia TikTok, hingga Hamas mundur dari pemerintahan Gaza. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 8 Juli 2026. Berita pertama, Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap periode 2018 hingga 2026 ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU yang memicu terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Penyidik menemukan sedikitnya 3 dugaan modus penyimpangan yang saat ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Berikutnya, isu pemutusan hubungan kerja di Tokopedia TikTok pada awal Juli 2026 mendapat banyak sorotan. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Tokopedia melakukan PHK hingga 90% karyawan, terutama pada divisi teknologi dan riset pengembangan. Setelah diadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi 9 DPR, manajemen TikTok mengklarifikasi bahwa perusahaan memang sedang menjalankan penataan organisasi, namun membantah angka PHK sebesar 90% yang beredar di publik. Sekitar 200 orang dikatakan memilih mengambil paket kompensasi dalam proses penataan organisasi, sementara lainnya dipindahkan ke unit usaha lain dalam grup TikTok. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia dan Singapura belum menemui titik temu terkait harga ekspor listrik. Kesepakatan belum terjadi karena nilai jual yang ada saat ini dinilai belum saling menguntungkan. Bahlil menyampaikan, penandatanganan MOU terkait ekspor listrik ke Singapura ini sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu, namun soal harga masih dibicarakan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BPI Danantara untuk menjajaki kerja sama ekspor listrik dengan Singapura. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana, Jakarta, Senin lalu. Selanjutnya, Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir 2 dekade mengelola pemerintahan di jalur Gaza. Keputusan yang diumumkan pada Senin lalu itu membuka jalan bagi Komite Teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut. Hamas mulai memimpin pemerintahan Gaza setelah memenangi pemilu legislatif dan mengalahkan faksi Palestina Fatah pada 2007. Namun, beberapa pakar masih menilai bahwa sikap Hamas tersebut masih merupakan hal simbolik karena persoalan utamanya adalah bukan mengenai pembubaran Hamas, namun pelucutan senjata. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas berbagai hal, termasuk ketahanan energi. Prabowo mengatakan, kedua negara mendorong penguatan kerjasama termasuk saling tukar teknologi dan kapasitas nuklir. Selain itu, kedua negara juga melakukan kerjasama di berbagai sektor lainnya, seperti politik dan penanggulangan terorisme. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa pertemuan yang digelar berlangsung intensif dan sangat produktif terkait isu kepentingan bersama kedua negara. Kembali ke berita mengenai restrukturisasi perusahaan, Microsoft mengumumkan akan memangkas 4.800 karyawan, atau sekitar 2,1% dari total tenaga kerja globalnya. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan restrukturisasi besar-besaran bisnis game Xbox, termasuk pemutusan hubungan kerja ribuan pegawai, pelepasan sejumlah studio game, hingga perubahan strategi bisnis perusahaan. Dalam memo kepada seluruh karyawan, CEO Xbox, Asha Sharma mengakui bahwa kondisi bisnis Xbox saat ini tengah menghadapi tantangan besar dan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak sehat dengan pertumbuhan yang tidak sesuai harapan. Jika di total, sekitar 3.200 karyawan yang diberhentikan berasal dari divisi gaming Xbox. Berita terakhir, cadangan devisa Indonesia berbalik meningkat pada akhir Juni 2026 setelah pada bulan sebelumnya sempat turun. Bank Indonesia mencatat bahwa posisi cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat per Juni 2026, bertambah dari bulan lalu yang sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dijelaskan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, bahwa peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta stabilisasi nilai tukar rupiah. Ketahui perubahan yang terjadi hari ini, agar kamu bisa mengambil langkah terbaik di hari esok. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok menemani Anda hingga saat ini warga. Informasi yang satu ini warga, update antaranews.com. PT Semen Indonesia Persero TBK atau SIG mencatat volume penjualan sebesar 15,9 juta ton sepanjang Januari hingga Mei 2026 atau meningkat 4,4% secara tahunan year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Corporate Secretary SIG Vita Mahreini mengatakan peningkatan tersebut ditopang pertumbuhan penjualan domestik sebesar 9,6%, terutama dari segmen semen kantong yang meningkat 11,9% year on year atau YOY. Warga Mandalika, menurut dia, selain memperkuat posisi di pasar domestik, perseroan juga terus meningkatkan penetrasi pasar ekspor guna mendorong utilisasi pabrik sekaligus membuka peluang pengembangan produk bernilai tambah. Ia mengatakan perseroan melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia TBK, telah merealisasikan ekspor sebanyak 97.500 metrik ton atau MT semen tipe khusus ke Amerika Serikat setelah fasilitas ekspor di Tuban, Jawa Timur mulai beroperasi. Ekspor semen tipe khusus tersebut merupakan bagian dari kerjasama strategis antara PT Solusi Bangun Indonesia TBK dan Taiheyo Semen Corporation. Ia menambahkan perseroan menargetkan ekspor semen tipe khusus ke Amerika Serikat mencapai total 450 ribu metrik ton secara bertahap sepanjang 2026. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini.

0: Assalamualaikum
1: pagi. Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. Olahraga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
3: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Ardian bin Udin, alamat semula di Dusun Imbu, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 13 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Siti Khadijah binti Dumrah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Lalu Sapri SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Dugaan kasus korupsi batubara yang picu pemadaman, isu PHK Tokopedia TikTok, hingga Hamas mundur dari pemerintahan Gaza. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 8 Juli 2026. Berita pertama, Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap periode 2018 hingga 2026 ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batubara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU yang memicu terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Penyidik menemukan sedikitnya 3 dugaan modus penyimpangan yang saat ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Berikutnya, isu pemutusan hubungan kerja di Tokopedia TikTok pada awal Juli 2026 mendapat banyak sorotan. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Tokopedia melakukan PHK hingga 90% karyawan, terutama pada divisi teknologi dan riset pengembangan. Setelah diadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi 9 DPR, manajemen TikTok mengklarifikasi bahwa perusahaan memang sedang menjalankan penataan organisasi, namun membantah angka PHK sebesar 90% yang beredar di publik. Sekitar 200 orang dikatakan memilih mengambil paket kompensasi dalam proses penataan organisasi, sementara lainnya dipindahkan ke unit usaha lain dalam grup TikTok. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia dan Singapura belum menemui titik temu terkait harga ekspor listrik. Kesepakatan belum terjadi karena nilai jual yang ada saat ini dinilai belum saling menguntungkan. Bahlil menyampaikan, penandatanganan MOU terkait ekspor listrik ke Singapura ini sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu, namun soal harga masih dibicarakan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BPI Danantara untuk menjajaki kerja sama ekspor listrik dengan Singapura. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana, Jakarta, Senin lalu. Selanjutnya, Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir 2 dekade mengelola pemerintahan di jalur Gaza. Keputusan yang diumumkan pada Senin lalu itu membuka jalan bagi Komite Teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut. Hamas mulai memimpin pemerintahan Gaza setelah memenangi pemilu legislatif dan mengalahkan faksi Palestina Fatah pada 2007. Namun, beberapa pakar masih menilai bahwa sikap Hamas tersebut masih merupakan hal simbolik karena persoalan utamanya adalah bukan mengenai pembubaran Hamas, namun pelucutan senjata. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas berbagai hal, termasuk ketahanan energi. Prabowo mengatakan, kedua negara mendorong penguatan kerjasama termasuk saling tukar teknologi dan kapasitas nuklir. Selain itu, kedua negara juga melakukan kerjasama di berbagai sektor lainnya, seperti politik dan penanggulangan terorisme. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa pertemuan yang digelar berlangsung intensif dan sangat produktif terkait isu kepentingan bersama kedua negara. Kembali ke berita mengenai restrukturisasi perusahaan, Microsoft mengumumkan akan memangkas 4.800 karyawan, atau sekitar 2,1% dari total tenaga kerja globalnya. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan restrukturisasi besar-besaran bisnis game Xbox, termasuk pemutusan hubungan kerja ribuan pegawai, pelepasan sejumlah studio game, hingga perubahan strategi bisnis perusahaan. Dalam memo kepada seluruh karyawan, CEO Xbox, Asha Sharma mengakui bahwa kondisi bisnis Xbox saat ini tengah menghadapi tantangan besar dan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak sehat dengan pertumbuhan yang tidak sesuai harapan. Jika di total, sekitar 3.200 karyawan yang diberhentikan berasal dari divisi gaming Xbox. Berita terakhir, cadangan devisa Indonesia berbalik meningkat pada akhir Juni 2026 setelah pada bulan sebelumnya sempat turun. Bank Indonesia mencatat bahwa posisi cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat per Juni 2026, bertambah dari bulan lalu yang sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dijelaskan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, bahwa peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta stabilisasi nilai tukar rupiah. Ketahui perubahan yang terjadi hari ini, agar kamu bisa mengambil langkah terbaik di hari esok. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Imam Dedi Putrana bin Jainun, alamat semula di Dusun Mentoko, Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Ruang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Syani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Suci Dewi Anjani binti Haji Azhuri sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kita ke informasi. Kek Singhasari bermitra dengan IIM Bangalore siapkan talenta global. Informasi lengkapnya, kawasan ekonomi khusus atau Kek Singhasari bermitra dengan Indian Institute of Management atau IIM Bangalore untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM berdaya saing global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso warga menjelaskan pemerintah terus mentransformasikan KEK agar tidak hanya berperan sebagai pusat investasi dan industri tetapi juga sebagai pusat inovasi, pendidikan, riset, dan pengembangan talenta. Susi Wijono

cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi serta transformasi digital sebagai prioritas pembangunan nasional. Kerjasama dengan IIM Bangalore juga melengkapi berbagai inisiatif kolaborasi Indonesia-India yang telah berkembang di KEK Singhasari, termasuk juga melalui Cyber Defense Academy dan Mumbai Malang Creative Teach Corridor. Momentum tersebut semakin memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India yang terus berkembang, termasuk di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan teknologi. Pada tahun 2025, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai 23,2 miliar dolar Amerika Serikat, sementara selama Januari sampai April 2026 tercatat sebesar 7,9 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah optimistis kemitraan ini akan menandai tonggak penting dalam pengembangan SDM, memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, serta memperdalam kolaborasi akademisi dan industri. Kolaborasi ini pun diyakini dapat memastikan bahwa manfaat dari pengembangan KEK dapat diwujudkan dalam bentuk SDM yang lebih unggul dan peluang yang lebih besar bagi generasi mendatang. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
5: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
3: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
4: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
3: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
2: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
5: Mandalika, Budaya Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kota.
5: Pengumuman.
6: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
8: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali satu panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Muhammad Syukron Hafizi bin Sahni, alamat semula di Dusun Lokon, Desa Persiapan Dahe, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 30 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Elna Ayu Hartati Ningsih binti M. Zulkarnain sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
0: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Dugaan kasus korupsi batubara yang picu pemadaman, isu PHK Tokopedia TikTok, hingga Hamas mundur dari pemerintahan Gaza. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Rabu 8 Juli 2026. Berita pertama, Kortas Tindak Pidana Korupsi Polri menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap periode 2018 hingga 2026 ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batubara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU yang memicu terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Penyidik menemukan sedikitnya 3 dugaan modus penyimpangan yang saat ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Berikutnya, isu pemutusan hubungan kerja di Tokopedia TikTok pada awal Juli 2026 mendapat banyak sorotan. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Tokopedia melakukan PHK hingga 90% karyawan, terutama pada divisi teknologi dan riset pengembangan. Setelah diadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi 9 DPR, manajemen TikTok mengklarifikasi bahwa perusahaan memang sedang menjalankan penataan organisasi, namun membantah angka PHK sebesar 90% yang beredar di publik. Sekitar 200 orang dikatakan memilih mengambil paket kompensasi dalam proses penataan organisasi, sementara lainnya dipindahkan ke unit usaha lain dalam grup TikTok. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia dan Singapura belum menemui titik temu terkait harga ekspor listrik. Kesepakatan belum terjadi karena nilai jual yang ada saat ini dinilai belum saling menguntungkan. Bahlil menyampaikan, penandatanganan MOU terkait ekspor listrik ke Singapura ini sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu, namun soal harga masih dibicarakan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BPI Danantara untuk menjajaki kerja sama ekspor listrik dengan Singapura. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam joint statement bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana, Jakarta, Senin lalu. Selanjutnya, Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir 2 dekade mengelola pemerintahan di jalur Gaza. Keputusan yang diumumkan pada Senin lalu itu membuka jalan bagi Komite Teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut. Hamas mulai memimpin pemerintahan Gaza setelah memenangi pemilu legislatif dan mengalahkan faksi Palestina Fatah pada 2007. Namun, beberapa pakar masih menilai bahwa sikap Hamas tersebut masih merupakan hal simbolik karena persoalan utamanya adalah bukan mengenai pembubaran Hamas, namun pelucutan senjata. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas berbagai hal, termasuk ketahanan energi. Prabowo mengatakan, kedua negara mendorong penguatan kerjasama termasuk saling tukar teknologi dan kapasitas nuklir. Selain itu, kedua negara juga melakukan kerjasama di berbagai sektor lainnya, seperti politik dan penanggulangan terorisme. Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa pertemuan yang digelar berlangsung intensif dan sangat produktif terkait isu kepentingan bersama kedua negara. Kembali ke berita mengenai restrukturisasi perusahaan, Microsoft mengumumkan akan memangkas 4.800 karyawan, atau sekitar 2,1% dari total tenaga kerja globalnya. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan restrukturisasi besar-besaran bisnis game Xbox, termasuk pemutusan hubungan kerja ribuan pegawai, pelepasan sejumlah studio game, hingga perubahan strategi bisnis perusahaan. Dalam memo kepada seluruh karyawan, CEO Xbox, Asha Sharma mengakui bahwa kondisi bisnis Xbox saat ini tengah menghadapi tantangan besar dan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak sehat dengan pertumbuhan yang tidak sesuai harapan. Jika di total, sekitar 3.200 karyawan yang diberhentikan berasal dari divisi gaming Xbox. Berita terakhir, cadangan devisa Indonesia berbalik meningkat pada akhir Juni 2026 setelah pada bulan sebelumnya sempat turun. Bank Indonesia mencatat bahwa posisi cadangan devisa Indonesia bertambah menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat per Juni 2026, bertambah dari bulan lalu yang sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dijelaskan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, bahwa peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta stabilisasi nilai tukar rupiah. Ketahui perubahan yang terjadi hari ini, agar kamu bisa mengambil langkah terbaik di hari esok. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pastinya bersama Hana. Kali ini menjumpai Anda di Pesona Mandalika ya. Semoga kabarnya baik-baik selalu dan siap tentunya untuk mendengarkan dan menunggu menu-menu spesial di Pesona Mandalika untuk hari ini. Apa saja ya kira-kira? Ya udah, tetap terus saja di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Pesona Mandalika. Info seru hari ini, warga ya. Apakah betul biji pepaya baik untuk ginjal? Nah, I can know. Yaudah, nanti lengkap infonya ditungguin ya di Pesona Mandalika. Kemudian kita terbang ke Bollywood nanti. Ada anak Syahrukh warga, Aryan Khan, anak burung ya. Pertama kali jadi model, pesonanya disebut mirip banget Rahul atau peran ayahnya di film Kuch Kuch Hotahe. Ya udah, ditungguin informasi lengkapnya di Pesona Mandalika untuk hari ini.

0: news, Baba.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Mart atau Indomart, araan masih. Tipe Pelunggung Sami, Sarele Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang. Le Jalan Brawijaya atau Le Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA le nomor 0246720070. Dait dede lupa, baun masih tetumbas niki le Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA ngi le 0 75 707 64.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

ada ya yang punya waktu lebih, bisa jadi meluangkan waktu me time-nya untuk membuat masakan hobi sendiri ya, atau masakan favorit sendiri. Masakan apa tuh kira-kira ya, melet-meletan biasanya warga ya, apa gitu yang belum pernah kita buat terus kita suka, kalau ada waktu kita buat, kalau ada modal kita buat gitu warga ya. Ya udah, makan yang baik-baik aja, mudah-mudahan kita sehat. Dan ingat warga, ada beberapa kebiasaan sepele setelah kita makan yang justru bikin asam lambung naik. Nah, kira-kira apa saja warga ya yang bikin asam lambung atau bisa berpotensi memicu GERD dan cara menghindarinya. Ini nih ada informasi baik nih warga ya. Misalnya, yang pertama adalah langsung tidur setelah makan. Nah, ini dia nih, pemaum sampit ya. Habis kenyang makan tidur gitu warga ya. Terus kebiasaan berbaring atau tidur segera setelah makan memang merasa nyaman, terasa nyaman ya, tapi ternyata berdampak buruk bagi kesehatan lambung. Jadi dalam posisi mendatar, gaya gravitasi tidak dapat membantu menjaga isi lambung tetap berada di tempatnya sehingga lebih mudah naik ke kerongkongan. Akibatnya asam lambung bisa mencapai bagian atas saluran cerna dan menimbulkan sensasi perih atau terbakar di dada atau heartburn warga ya. Dan menurut Mayo Clinic, GERD ini sering dipicu oleh posisi tubuh setelah makan, terutama jika seseorang langsung berbaring ya. Dan organisasi WHO menyarankan agar seseorang menunggu sedikitnya 2 hingga 3 jam sebelum tidur setelah makan ya, untuk membantu pencernaan berlangsung optimal dan mencegah asam lambung naik ke warga. Jadi ingat, habis makan jangan tidur ya, cuci piring dulu atau aktivitas lain lah, pokoknya tidak tidur setelah makan gitu warga ya. Kemudian selanjutnya adalah nih bapak-bapak nih, dengerin nih ya, habis makan merokok. Nah, ini dia juga pemicu asam lambung warga ya. Jadi sebenarnya ini berdampak langsung pada sistem pencernaan. Jadi nikotin dalam rokok dapat mengendurkan lower esophageal sphincter namanya, atau LES, yakni katup antara lambung dan kerongkongan. Ketika katup ini melemah, asam lambung lebih mudah mengalir naik dan menyebabkan gejala reflux warga. Mengutip National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases warga, merokok diketahui memperburuk gejala GERD karena mengurangi kemampuan ELS ini untuk menahan isi lambung tetap di tempatnya. Selain itu, merokok juga dapat menurunkan produksi saliva yang seharusnya berperan menetralkan asam di kerongkongan. Bapak-bapak emang dah jodoh ya, makan habis makan ngerokok. Padahal itu berbahaya warga ya. Jadi kombinasi antara makanan yang baru dikonsumsi dan paparan nikotin membuat lambung bekerja lebih berat. Kasian ya kita, organ dalam kita. Ini meningkatkan produksi asam sekaligus memperlemah pengaturannya. Oleh karena itu bagi penderita asam lambung sangat disarankan untuk tidak merokok, terutama dalam jangka waktu 1 jam setelah makan. Kebiasaan buruk selanjutnya warga adalah habis makan ngopi atau ngeteh. Nih, Pak suami saya nih, pas banget. Jadi minum kopi atau teh berkafein setelah makan bisa memicu refluks asam lambung karena kafein dan senyawa dalam kopi menurunkan tekanan LES tadi warga, yaitu katup yang mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Ketika tekanan LES ini menurun, isi lambung lebih mudah kembali ke atas dan menimbulkan sensasi panas atau nyeri dada. Dan sebuah studi manometri klasik oleh Thomas et al. 1980 yang lalu yang dipublikasikan warga ya. Baik asam pH 4,5 warga ya, atau kopi berkafein 150 ml maupun netral pH 7,0 dapat secara signifikan menurunkan tekanan LES selama hingga 60 menit pasca makan warga ya. Jadi penelitian ini mendukung pemahaman bahwa kopi bisa memicu pemicu utama refluks asam, terutama jika dikonsumsi berdekatan dengan waktu makan. Nah, itu dia warga, kalau udah tahu berarti silakan untuk tidak melakukannya ya. Jadi itu dia warga ya, info menarik siang hari ini di Pesona Mandalika, beberapa kebiasaan yang ternyata secara tidak sadar membuat lambung Anda bekerja ekstra, asam lambung jadi naik ke kerongkongan atau GERD, atau asam lambung naik warga ya. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat dari laman liputan 6 sehat siang ini di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

warga, tiba di penghujung pesona Mandalika untuk hari ini warga. Setelah clue di depan tadi ya, Raffina Tandun angkat suara nih menyuarakan dukungannya untuk Aishwarya Rai Bachchan di tengah maraknya komentar negatif yang menyoroti usia dan penampilannya di media sosial. Menurut Raffina Tandun, kritik semacam itu tidak adil dan seharusnya tidak terus dinormalisasi. Aktris tersebut menegaskan bahwa perempuan tidak seharusnya dinilai hanya dari penampilan fisik atau bertambahnya usia. Ia mengajak masyarakat untuk berhenti menjadikan usia dan penampilan sebagai bahan ejekan serta mulai menunjukkan rasa hormat kepada setiap individu. Pernyataan Raffina pun mendapat perhatian dari banyak penggemar. Banyak yang mendukung sikapnya dan menilai bahwa komentar yang merendahkan penampilan seseorang hanya akan menciptakan budaya negatif di media sosial. Dukungan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak dihargai tanpa harus dihakimi karena usia ataupun penampilannya. Iya, itu dia warga. Saya setuju sama Raffina Tandun warga ya, yang ada itu kualitasnya orang. Dan sampai hari ini brand terkenal dunia, brand ambassador Aishwarya Rai masih dipercaya di red carpet misalnya festival film Cannes dan lain-lain sebagainya. Aishwarya Rai tetap tampil memukau ya. Emang ya kalau sekelas artisnya gitu warga ya, dengan penampilannya Aishwarya Rai memang mungkin tidak seperti artis-artis Indonesia ya. Ada yang terang-terangan bilang bedah plastik, operasi plastik. Kalau Aishwarya Rai dari masa dia langsing ya sampai hari ini udah jadi ibu-ibu warga ya, tetap cantik kok beliau warga ya. Cuma deterjen gak terima gitu warga ya dengan pertambahan usia dan penampilannya Ais ketika berada di depan publik atau di media sosial warga. Ya udah, kualitasnya guys, kita kan gak bisa menyaingi seorang Aishwarya Rai Bachchan warga ya, dengan mata indahnya, kualitas aktingnya, film-filmnya yang sukses dan brand-brand dunia yang mempercayakan Ais sebagai brand ambassador ya. Kita mah apa? Brand panci ya. Informasinya dari Pesona Bollywood warga, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini weekend Anda.

Keluarga akhirnya menu-menu pesona Mandalika udah tak keluarin semua ya untuk weekend Anda untuk hari ini. Terima kasih untuk segala atensinya warga Nggi, dan Anda langsung saja mohon undur diri pamit untuk ketemu lagi esok insya Allah dan di pesona Mandalika edisi berikutnya ya. Oke, yang jelas tumhe thank you. Tetap terus di sini weekend Anda, kita menemani Anda dengan bursa musik kita Mandalika, lagu dan tembang-tembang nostalgia menemani istirahat siang Anda ya. Hana pamit, wassalamualaikum tirmile or namaste. Ye kya lift beach mein kyun rokte

terus dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Hana masih bersama Anda. Kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. Kita ke Nusa Tenggara Barat. Tim seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Nusa Tenggara Barat menyiapkan seluruh mekanisme seleksi untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas intervensi. Ketua Tim Seleksi Ahsanul Halik menyatakan seleksi calon anggota KPID memiliki arti penting karena tidak sekedar memilih komisioner baru, tetapi memastikan lembaga independen di bidang penyiaran ini dipimpin figur yang berintegritas, kompeten, independen, serta berkomitmen menjaga kualitas penyiaran dan hak masyarakat memperoleh informasi yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Ahsanul yang akrab disapa Aka mengatakan seluruh tahapan seleksi akan menerapkan standar pelaksanaan yang sama, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis berbasis komputer assisted test atau CAT, tes psikologi, hingga wawancara. Komputer assisted test atau CAT adalah metode ujian atau seleksi menggunakan bantuan komputer yang memungkinkan peserta mengerjakan soal secara digital. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses evaluasi yang cepat, akurat, objektif, dan transparan sehingga hasilnya dapat langsung diketahui setelah ujian selesai. Menurut dia, integritas menjadi fondasi utama penyelenggaraan seleksi. Oleh karena itu, tim seleksi berkomitmen menjaga independensi dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta tanpa membedakan latar belakang. Seluruh proses juga akan didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas. Pada tahap seleksi administrasi, tim seleksi menyepakati penggunaan daftar periksa yang sama untuk memverifikasi seluruh persyaratan peserta. Pemeriksaan awal dilakukan sekretariat, sedangkan validasi akhir menjadi kewenangan tim seleksi. Untuk menjamin keabsahan dokumen, tim seleksi tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga memverifikasi langsung kepada instansi penerbit dokumen, termasuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba, ijazah, pengalaman kerja, serta dokumen pendukung lainnya. Pada tahap tes tertulis, tim seleksi bersama Badan Kepegawaian Daerah atau BKD NTB menyiapkan pelaksanaan CAT dengan standar pengamanan yang ketat. Sebanyak 100 bank soal akan disusun mencakup materi regulasi penyiaran nasional, kelembagaan, wawasan kebangsaan, perkembangan media digital, serta muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik penyiaran di NTB. Tim seleksi juga akan melakukan simulasi CAT sebelum ujian berlangsung, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan teknis seperti jaringan internet maupun pasokan listrik. Anggota tim seleksi dari unsur Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat, Aliyah, mengatakan kualitas bank soal menjadi instrumen utama untuk mengukur kompetensi peserta. Menurut dia, materi tes harus mampu mengukur pemahaman peserta terhadap regulasi dan etika penyiaran, perkembangan media digital, serta tantangan penyiaran di era konvergensi media. Selain tes tertulis, tim seleksi menyiapkan tes psikologi yang akan dilaksanakan asesor profesional dari UPTD Penilaian Kompetensi BKD NTB. Hasil tes tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menilai aspek kepribadian, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, stabilitas emosi, serta kemampuan pengambilan keputusan peserta. Pada tahap wawancara, tim seleksi juga menyepakati penggunaan pedoman pertanyaan dan indikator penilaian yang seragam guna meminimalkan subjektivitas. Wawancara akan difokuskan pada penilaian integritas, independensi, komitmen terhadap pelayanan publik, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pemahaman regulasi penyiaran, serta kesiapan peserta menghadapi tantangan penyiaran di era digital. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut.
4: Musik juga.
1: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke Lombok Timur, warga, informasinya Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat pelaksanaan sensus ekonomi atau SE hingga awal Juli 2026 telah mencapai sekitar 30% dari target keseluruhan. Kepala BPS Lombok Timur Sri Endah Wardanti di Lombok Timur Selasa mengatakan saat ini pendataan lapangan secara door to door masih terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan hingga Agustus 2026. Meski progres terus berjalan, BPS Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah penolakan responden untuk diwawancarai. Selain itu, sebagian masyarakat mengira sudah didata karena sebelumnya didatangi petugas sensus lain. Kondisi tersebut terjadi karena pada waktu yang bersamaan juga berlangsung kegiatan pendataan dari instansi lain seperti sensus yang dilakukan PLN. Akibatnya sebagian masyarakat

telah dilengkapi atribut resmi sesuai SOP, diantaranya surat tugas, kartu tanda pengenal, dan rompi resmi. Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas yang membawa identitas resmi. Ia juga menegaskan penempelan stiker di rumah responden hanya dilakukan setelah proses wawancara selesai dan mendapat persetujuan pemilik rumah. BPS Lombok Timur berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan bersedia berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu ne tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno malik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata pararan guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo
1: ede lontar guntur teker
0: aha iya wah

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali berita panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Imam Dedi Putrana bin Jainun, alamat semula di Dusun Mentoko, Desa Penuja, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Suci Dewi Anjani binti Haji Azhuri sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Bursa, musik kita.

0: Kanka. Pinch console. Isn't it restart?
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88.4 Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: dan kuya.
1: Selamat 8 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika.
2: Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita ketemu di Mandalika sore, dendang goyang Mandalika ya. Sampai tuntas di jam 4 sore nanti ada dangdut, ada juga bal.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Senga, Yetopina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti, krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau eli dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Rabu 8 Juli 2026 telah memanggil Jepri Kusuma bin Marsun, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Nia Hidayanti binti Santrim sebagai penggugat melawan Jepri Kusuma bin Marsun sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9.00 WITA. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Solihun.
6: Bursa dedeng kuyak.

Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya, dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga."

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ain kembing, sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli sejitam. Hahaha, mulai nanyandang, aku awak penyampe ya, apa-apa kikawih mulai ngerasa-rasa, mulai nak jeneng. Ain kering apa cikin sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen. Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kawinnya aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya, bilang jelo warna ndik nak berubah-ubah, ndik ni yak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dendeng-Goya.
7: Untuk Denda Goyang Mandalika warga kita akhiri, dan untuk Mandalika sore masih akan terus lanjut. Kita ketemu sesaat lagi di zona Kolomudia Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Wakil Bupati Lombok Tengah sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD, Dr. Haji Muhammad Nursiah, SOS MSI, meraih anugerah figur akselerator kemajuan kategori optimalisasi program pengentasan kemiskinan pada ajang Detik Bali Nusra Award 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara signifikan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Fajar Pratama dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Resort Bali Badung kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025, angka kemiskinan ekstrim berhasil ditekan menjadi 1,39% atau berkurang sekitar 13.000 jiwa. Memasuki tahun 2026, presentasinya kembali turun menjadi 0,72% atau sekitar 8.000 jiwa dari total penduduk sekitar 1,1 juta jiwa. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Haji Lalu Pathul Bari dan Wakil Bupati Haji Muhammad Nursiah. Melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berbasis data. Sebagai Ketua TKPKD, Wabub Haji Muhammad Nursiah terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik melalui APBD, dukungan Basnas maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sehingga intervensi yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Usai menerima penghargaan, Haji Muhammad Nursiah menyampaikan apresiasi kepada Detik Bali Nusra atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Lombok Tengah. Ia mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim demi mewujudkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2029. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk terus mengabdi dan menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski menjadi salah satu daerah dengan persentase kemiskinan ekstrim terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan, mengingat jumlah penduduk yang besar masih menyebabkan angka kemiskinan ekstrim secara absolut memerlukan perhatian serius.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali untuk Mandalika Sore Warga. Kita seru-seruan bareng di Zona Kolom Muda Mandalika, ditemani lagu-lagu pop Indonesia. Tentunya tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

kamu. Bersama Geisha yang satu ini warga hadir dengan lagu cinta ya. Bukan hanya lagu cinta tapi lagu-lagu enak, lagu-lagu romantis lainnya juga akan kita hadirkan warga ya. Kalau pengen request juga boleh warga. Seperti biasa bisa melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp di 081-757-07684 ya. Baik, selamat sore dulu buat semuanya yang mungkin baru sempat buka channel Mandalika di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Terima kasih kesediaannya juga untuk yang sedari tadi sudah menjadikan Mandalika sebagai teman aktivitasnya ya. Selamat sore penjahit idola. Hadir Lelia menyapa tadi di WhatsApp Mandalika. Cuman WhatsAppnya baru bisa buka sekarang karena memang harus diupdate dulu tadi ya, Mbak Adel. Lagunya jadi nggak bisa keputar tadi ya. Selamat sore juga untuk Faizin yang ada di Brembang. Faizin atau Gareng, ya. Mau request lagunya ada band yang Jalan Cahaya. Spesial lagunya buat Sehnim. Titip salam di Pak Haji Luknudin yang ada di Beber. Untuk Aurelnya semoga sehat selalu, dikasih umur panjang, dimudahkan rezekinya ya. Makin tebel dompetnya sama duit dong ya, insya Allah, amin. Oke baik, terima kasih untuk Faizin, nanti ditunggu aja lagunya. Jaya Sipa di Pengadang juga selamat sore ya. Yang gak bisa kesebut, yuk bisa ini apa namanya, isi absen Mandalika sore. Nanti kita sapa-sapa melalui WhatsApp ataupun SMS Mandalika, atau ingin nyapa langsung melalui telepon juga bisa banget ya. Dan langsung aja yuk saya hadirkan dari miliknya, ada band featuring Ubit dengan Jalan Cahaya.

Jalan Cahaya bersama ada Ben yang satu ini warga di Mandalika sore untuk zona kolam muda Mandalika ya. Dan warga Mandalika informasi juga kami hadirkan seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah dukung penguatan program wajib belajar 13 tahun. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat melaksanakan sosialisasi wajib belajar 13 tahun dalam mendukung penguatan program pemerintah guna memenuhi hak setiap anak mendapatkan layanan pendidikan secara merata dan berkeadilan. Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri saat membuka acara sosialisasi di Lombok Tengah pada Rabu mengatakan program pemerintah ini dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau peserta didik maupun tenaga pendidikan. Oleh karena itu pemerintah daerah melibatkan para bunda PAUD yang ada di semua kecamatan agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Idham Khalid mengatakan pemerintah secara resmi telah mendorong implementasi wajib belajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Ia mengatakan periode usia 5 hingga 6 tahun adalah fase golden age atau masa keemasan perkembangan anak. Pada masa ini yang terpenting bukanlah membebani anak dengan kemampuan membaca atau berhitung, melainkan membangun fondasi karakter, sikap, dan kemampuan bersosialisasi yang kuat. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: SID alias Superman is Dead. Jadi rasa kita keluarga hadir dengan kuat kita bersama. Lagu ini mengingatkan kita kalau kekuatan terbesar itu bukan cuma berasal dari diri sendiri ya, tapi juga dari kebersamaan, solidaritas dan semangat untuk saling mendukung ya dalam menghadapi setiap tantangan pastinya. Jadi tetap semangat menjalani rutinitas warga, apapun yang sedang dihadapi hari ini. Ingatlah bahwa kita akan lebih kuat kalau kita saling menguatkan ya. Kita tinggalkan dulu SID dengan kuat kita jika kita bersama ya. Kita coba terima untuk Anda yang ingin bergabung di jalur telepon di 081-757-07684. Halo, Zona Kolomudia.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbilan Bekson Kepayu.
1: Belum tanda anti boleh.
0: Oh, datang wah no.
1: Lagu judulnya?
0: Nggih, okay, lagunya siapa?
1: Yang Iren Bianek. Meletek
0: dengan Han. Baiklah, baiklah. Tangan pisah kok sama Mr. Lush ya.
1: Janganlah.
0: Oke, hanya mati yang memisahkan ya.
1: Iya lah, mudah-mudahan amin deh. Siapa-siapa baca nih judul ini?
0: Boleh.
1: Man Aulia, Berbeda Bareng, Baturan, Ego, Man Lena, Man Rafa, Man Bayu, Mbak Isna ini, Mbak Raini, Ogi, Masa Uli, Pak.
0: Masa Uli, Ogi, mana?
1: Wah, Masa Uli, Masa Milu, Carmila, Wahwi.

0: Assalamualaikum. Hai Ana.
1: Dan semua-semuanya.
0: Selaku-lakuan. Buat selaku-lakuan. Mudah-mudahan tetap sehat di kondisi cuaca yang tak menentu kedinginan.
1: Besok kedinginan tu anu benar baok.
0: Goyo. Selaku aku mungkin mukai hente teteh es batu war. Nggih. Hai, teteh ni kena teli lalu. Basi de barer, mudah tetap sehat. Baik.
1: Amin.
0: Nggih. Menuju buat Ina, saya masih mesra. Mudah tetap sehat.
1: Amin.
0: Buat ATM, buat anda jari. Semoga tetap sehat. Selaku anda.
1: Nggih, okay, amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik warga Mandalika. Besoknya selesai ini nyambut lagunya Eran ya. Itu artinya minta di-play langsung. Ya udah kalau gitu kita langsung aja hadirkan dari milnya Eran, Takkan Pisah.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, Lake Class Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris Elite Class Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteri. Napi cua pilihan kelas Sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan Mahakarya sak bedoe menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik Sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

Ya, 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Santri korban pembakaran di Lombok Tengah terkendala biaya pengobatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyampaikan bahwa dua santri korban pembakaran di lingkungan Pondok Pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengalami kendala biaya untuk pengobatan. Keluarga masih fokus pemulihan fisik korban namun masih terkendala biaya. Info yang didapat ada hambatan penggunaan dana BPJS. Menurut anggota KPAI Dias Puspitarini saat dihubungi di Jakarta pada Rabu, pihaknya mendesak Dinas Kesehatan setempat dan BPJS Kesehatan untuk bersedia memberikan bantuan pembebasan biaya pemulihan atas luka bakar parah yang diderita kedua korban. KPAI mendesak Dinas Kesehatan setempat dan BPJS agar memberikan bantuan pembebasan biaya perawatan untuk anak-anak korban kekerasan fisik karena mereka harus mendapatkan pertolongan dan rehabilitasi medis sesegera mungkin, terutama dalam kasus ini anak sampai dibakar dan menderita disabilitas permanen menurut Diah Puspitarini. Sebelumnya, tiga santri menjadi korban pembakaran yang diduga dilakukan oleh seorang santri senior di lingkungan Pondok Pesantren Rosidatu Saulat Tiah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Desember 2025. Akibat peristiwa nahas itu, satu korban akhirnya meninggal dunia dan dua korban lainnya mengalami luka bakar parah. Kedua korban saat ini terkendala biaya untuk pengobatan atas luka berat yang dideritanya. Proses hukum kasus ini masih ditangani oleh Polres Lombok Tengah dan Polda NTB. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026, telah memanggil Norman Hadi bin Zainur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Bujak, Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Niswatul Hasanah binti Hadrian sebagai penggugat melawan Norman Hadi bin Zainur sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.
2: 88 Mandalika.

0: Goda Warga, lagu yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Krisye ya, kita hadirkan di Zona Kolomu Diaman Dialika. Selamat sore Pak Nasri dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Relia, sore kembali. Dan titip salam untuk Ar, ada Nick juga, Bunda Hil, ada Bajang Aden, Bajang Guntur ya, Eko dan siapa lagi, Bukadus ya, gak ketinggalan, Haji Longnudin dan semua pendengar Mandalika lainnya. Untuk lagunya titip lagu Afgan. Buat orangnya kebagian, terima kasih sama-sama buat Anda ya. Nanti ditunggu lagu Afgan ya, karena seperti biasa kita hadirkan yang mau lewat berikut ini. Jangan lupa ya, untuk yang punya masalah sama gula darah, atasi dengan Alcin Herbal yang membantu Anda menormalkan kembali kadar gula darah warga ya. Dan produknya silakan bisa didapat di Studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang, mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
2: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
1: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, iya halus, iya kuat. Duit motifna apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat, aduh, tekusem.

bersama, bukan mengakhiri kebersamaan kita warga ya untuk Mandalika sore edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Jangan lupa kita masih ada si Rois ya, siraman rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Oral pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kelompok ketiga ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah, larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga tidak, mencuri tidak, mabuk tidak, zina tidak, sholat tidak, puasa tidak, polos, semua serba tidak. Dan yang terakhir kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya, dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan, bahwa kalau begini, mesti begitu. Karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar, beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi itu?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" belon. Ya memang kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, Pak minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan, ada jam tangan pun copot tanpa terasa. maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun.
3: Najisnya bapak.
1: Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih muda. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup.
4: Mati.
1: Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Enak benar, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan?
4: Lagi.
1: Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi, hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah, dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah, soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa, tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya akan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang, habis uang ada punya tanah, tanah pasang taruhan, habis tanah ada rumah, rumahnya dipasang, apalagi yang ada ternak unta, unta dipertaruhkan, harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman. Tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan. Ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar perskot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk tapi ajarannya dipakai. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan enggak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu, pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini? Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek, Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir, sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan, artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah, ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih. Umpamanya fabilisani, dengan lidah ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan, description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas. Siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat. Siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalig, ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong enggak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang
0: ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaian

Suatu hari, Kaisar Heraklius dari Antakya Romawi memanggil panglima perangnya. Dengan wajah murka, ia meminta sang panglima menjelaskan kekalahan pasukan Romawi dari pasukan Muslimin. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut panglima. Tiba-tiba dalam suasana hening, seorang prajurit membuka mulutnya. Ia menjelaskan, penyebab kekalahan pasukan Romawi bukanlah karena jumlahnya yang kalah besar, ataupun perbekalan perang yang minim, melainkan karena keteguhan pasukan Muslimin. Bila mana menyerang kami, mereka teguh menghadapi serbuan dan sama sekali tidak main-main. Sedangkan kami menyerang mereka lalu berdusta. Dan jika mereka menyerang kami, lalu kami tidak teguh. Mereka adalah orang-orang yang menepati janji, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berbuat adil dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko uang sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

manusia lanjut usia, ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
2: Warga Mandalika, Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Ferdian Elmansyah di Lombok Tengah mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan fraksi-fraksi DPRD termasuk masukan yang disampaikan dalam pendapat akhir. Pemda perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia pada badan pendapatan daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, melalui pemenuhan kebutuhan personil, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Menurut dia, penguatan SDM tersebut diperlukan agar tidak lagi menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan asli daerah atau PAD pada masa mendatang. Warga Mandalika, Banggar juga meminta pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera mengambil langkah komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan RSUD Praya termasuk tunggakan kepada pihak ketiga, sehingga tidak lagi membebani operasional rumah sakit serta menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Selain itu, Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR lebih cermat, objektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Penetapan prioritas tersebut menurut Ferdian perlu dipertimbangkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, manfaat ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Banggar juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sesuai rekomendasi yang diberikan serta memastikan setiap perangkat daerah memenuhi kewajibannya tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, perencanaan keuangan, dan penganggaran secara lebih terintegrasi berbasis data kebutuhan real serta indikator kinerja yang terukur. Banggar juga meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan, serta peningkatan kapasitas pengelola dana di setiap satuan pendidikan.
0: Baru saja warga mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok.

0: Iklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
8: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Nandi,
1: napi ara tua
0: aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wan sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Session Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist fix dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende, bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

Suatu hari, Kaisar Heraklius dari Antakya Romawi memanggil panglima perangnya. Dengan wajah murka, ia meminta sang panglima menjelaskan kekalahan pasukan Romawi dari pasukan Muslimin. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut panglima. Tiba-tiba dalam suasana hening, seorang prajurit membuka mulutnya. Ia menjelaskan, penyebab kekalahan pasukan Romawi bukanlah karena jumlahnya yang kalah besar, ataupun perbekalan perang yang minim, melainkan karena keteguhan pasukan Muslimin. Bila mana menyerang kami, mereka teguh menghadapi serbuan dan sama sekali tidak main-main. Sedangkan kami menyerang mereka lalu berdusta. Dan jika mereka menyerang kami, lalu kami tidak teguh. Mereka adalah orang-orang yang menepati janji, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berbuat adil dan tidak berbuat kerusakan di muka.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: V+ Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V+ Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidur rusli al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'an.

Sadaqallahu al-azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anak hamba ya Allah, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Berikanlah kepada hamba kehidupan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Dan bagi orang-orang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, kau tempatkan di sisimu yang terbaik, kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, beberapa lama ini kita memang disibukkan atau juga dikhawatirkan tentang arah kiblat yang tidak sesuai, sampai Departemen Agama itu mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Nah sobatku, kenapa arah kiblat itu dalam setiap kita beribadah, khususnya sholat, itu harus menjadi ketentuan yang khusus, bahkan menjadi syarat dalam sholat, syarat dalam sholat. Berarti kalau tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka sholat kita bisa dikategorikan tidak sah. Oleh karena itu, sholat mengarah kiblat itu satu ketentuan yang harus dan wajib mengarah kepada kiblat. Di sini ada tanda kutip sendiri. Mungkin orang-orang di luar Islam itu menyangka sekaligus juga bertanya, kenapa umat Islam itu sholat menyembah Ka'bah? Dimanapun dia berada, itu harus menghadap Ka'bah, seakan-akan dia itu menyembah Ka'bah. Sobatku yang Allah sayangi, ini prasangka yang tidak baik dan salah ya. Prasangka yang salah bahwa kita umat Islam, sholat itu bukan menyembah Ka'bah, tetapi itu hanya pemersatu arah dalam sholat, yaitu arah Ka'bah sebagai kiblat. Kiblat itu adalah arah dalam sholat, bukan kita menyembah Ka'bah. Jadi kita bukan menyembah Ka'bah Baitullah, na'udzubillah min zalik. Kalau Ka'bah kita sembah, berarti Ka'bah itu adalah berhala. Tetapi Ka'bah itu hanyalah kiblat untuk hanya pemersatu arah dalam kita sholat. Jadi bukan kita menyembah Ka'bah. Bilangin atau sampaikan kepada mereka-mereka orang di luar Islam, kita bukan menyembah Ka'bah, tetapi Ka'bah itu adalah sebagai kiblat kaum muslimin dalam hal pemersatu arah dalam setiap sholat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka arahkanlah wajahmu atau arah dalam setiap sholatmu itu syatrul masjidil haram, itu ke arah masjidil haram yang ada Ka'bahnya. Ka'bah itu berada di dalam masjidil haram, dan Ka'bah itu sebagai kiblat, yaitu pemersatu arah dalam kita setiap sholat. Ini ada kronologi sendiri. Jadi ada jamaah umroh, ini jamaah umroh ya, dia mengatakan, Ustaz, kenapa kita menyembah Ka'bah? Na'udzubillah. Itu salah, Bu. Itu salah, Pak. Bukan kita menyembah Ka'bah, tetapi kita sholat menghadap Ka'bah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta Ka'bah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menghadap kiblat ini adalah satu ketentuan khusus yang harus terpenuhi dalam setiap kita sholat, makanya dalam pendapat Asy-Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sendiri, menghadap kiblat ya ke arah Ka'bah Baitullah Masjidil Haram itu hukumnya wajib, bahkan menjadi syarat dalam sholat. Oleh karena itu, setiap kita sholat niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu ada kata-kata mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram ya, hadis yang nomor 225. An Amir Rabi'ah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin fa askalat alaina alqiblatu fa sallaina falamma tala'ati syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah fa nazalat fa inna ma tuwallu fa samma wajhullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, kami pernah beserta Nabi SAW, kami pernah bersama Nabi SAW di satu malam yang sangat-sangat gelap, fi lailatin muzlimah. Lalu kami dibingungkan oleh arah kiblat. Kemana nih arah kiblat? Sementara langit mendung, ya tidak kelihatan atau arah-arahnya yang diarahkan oleh isyarat bintang. Waktu itu tidak kelihatan. Lalu kami sholat, Lalu kami sholat dalam kondisi yang gelap gulita. Maka tatkala terbit matahari, ternyata bahwa kami telah salah, telah sholat tidak menghadap kiblat. Ya, ternyata kami telah sholat tidak menghadap kiblat. Idza nahnu sholaina ila ghairil kiblah. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Maka kemana kamu menghadap, maka di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemana pun kamu berhadap, di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nih ya. Jadi hadis ini menyatakan sekalipun menghadap kiblat itu wajib, ya, bahkan dikatakan syarat, tetapi ketika kondisi tertentu maka kita boleh berijtihad. Berijtihad mana menentukan arah kiblat. Nah, dalam ijtihad ini salah dapat satu pahala, benar dapat dua pahala. Jadi tidak ada yang dosa ya. Salah mendapatkan satu pahala, benar mendapatkan dua pahala. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berijtihad. Mana nih? Bintang tidak kelihatan, bulan tidak ada, gelap gulita. Makanya beliau sholat ya sesuai dengan ijtihadnya. Namun ketika di pagi hari ngelihat pancaran matahari baru ketahuan, wah ini salah kiblat kita nih. Ya, bagaimana nih? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Fasamma wajhullah. Maka kemana kamu menghadap, maka di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah dan boleh. Ya, meskipun salah dalam arah kiblat. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Rawah Tirmizi wa qawwahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang antara masyrik dan maghrib itu kiblat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikuatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhuma. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, ada juga diriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, apabila engkau jadikan pihak maghrib di sebelah kananmu dan masyrik di sebelah kirimu, maka yang engkau hadapi itu adalah kiblat. Sementara ulama-ulama hadis tentang hadis ini, satu kelonggaran bagi orang-orang yang tidak melihat atau tidak kelihatan baginya Masjidil Haram. Itu satu kelonggaran ya, tidak perlu persis gitu. Fa'ina matuallu fasamma wajhullah itu, fasamma wajhullah itu ayat-ayat di antara surah Al-Baqarah 144, 150 dan 194. Ya, memerintahkan kepada kita menghadap jihad atau jurusan ke Masjidil Haram yang letaknya buat kita adalah di sebelah barat. Nah, selama seseorang menghadap jihad yang dinamakan barat, walaupun tidak tepat menghadapi Masjidil Haram atau Makkah Al-Mukarramah yang ada di dalamnya adalah Ka'bah Baitullah, tetap dikatakan dia menghadap kiblat. Adapun menghadap selatan atau utara atau menghadap jihad lebih ke timur, itu tidak dapat dinamakan menghadap kiblat. Jadi selama masih ke arah barat ya, tempat matahari tenggelam, itu dikategorikan kiblat. Makanya ada kata-kata fawalli wajhaka satro. Satro itu bisa dikategorikan 30% ya, melencengnya dari arah Ka'bah itu termasuk barat, 30% ke kanan dan ke kiri itu termasuk arah kiblat. Jadi tidak kudu persis bagi kita. Meskipun ada, kalau kita misalnya benar-benar ya ingin menentukan arah kiblat, itu biasanya per tahun itu ada peredaran matahari yang sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Dalam fatwa majelis ulama itu sekitar bulan Maret. Nah, itu ketentuannya tanggal berapa, kita bisa lihat nanti. Itu ada pengumumannya bahwa matahari tenggelam pas di arah kiblat, di arah Ka'bah Baitullah. Kalau dari Indonesia nih, ya. Makanya disitulah gunanya ilmu falak, ya, ilmu astronomi. Jadi kita menentukan arah kiblatnya benar. Kalau misalnya tanda-tanda yang ada di alam jagat raya semesta ini ada, ya tidak jadi masalah. Tapi kan satu saat mendung ya, kemudian langit gelap, tidak ada tanda-tanda apa, nah disitu baru ijtihad. Selama kita masih berarah kepada barat, barat itu tempat matahari tenggelam, itu dinamakan kiblat. Nah, paham sobat ya? Namun seandainya gelap gulita kayak Rasulullah SAW melakukan kepada para sahabatnya, Ya, kemudian fasamma wajhullah, mereka sholat mana-mana saja yang feeling mereka di sana arah kiblat ternyata salah, itu tidak apa-apa. Ya, kata Allah fasamma wajhullah, maka tetap akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang nomor 226 itu, bainal masyriq wal maghrib, bainal masyriq wal maghrib, ya, itu adalah kiblat karena bumi ini kan bundar. Bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti kalau timur ke belakang kita, barat ke depan kita, tengah-tengahnya tuh kita menghadap kiblat. Nah, seperti itu ya. Nah, namun yang lebih mendekati kiblat itu yang harus kita cari. Kiblat ke arah barat lebih mendekati, ya kita berarah ke barat. Makanya masjid atau musola itu arahnya ke daerah barat. Ya, tidak tepat sekali kepada tempat terbenamnya matahari. 30%, 30 derajat, 30 derajat ya. Nah, sobatku yang Allah muliakan, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang nomor 227 kitab Bulughul Maram. An Amir ibn Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaq alaih. Wa zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dari Amr bin Rabi'ah ia berkata, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Ya, ini tidak dijelaskan kendaraannya itu onta atau kuda, tetapi di sini ada pendapat itu di atas kendaraannya beronta, ya pakai onta. Jadi sekali lagi, sholat di atas kendaraannya menghadap ke jihad yang dia bawa kendaraan itu. Jadi kemana saja tuh? Yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kendaraan itu beliau sholat. Hadis muttafaq alaih, dan Bukhari tambah, ia mengisyaratkan dengan kepalanya dan tidak ia kerjakan begitu di sholat yang difardukan. Yang pertama nih ya, jadi hadis daripada Amir bin Rabi'ah bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya. Kendaraan Rasulullah itu ketika itu onta. Allahu Akbar. Sholat tuh kalau onta kan ke kanan, ke kiri, ya terus begitu. Nggak jelas tuh ketentuan arah kiblatnya. Nggak jelas ketentuan arah kiblatnya. Nah, kiasnya kepada kita nih, kalau kita lagi di mobil atau di bis atau juga di kereta, ini kiasnya, boleh kita sholat tuh. Ya Allahu Akbar. Ya, ruku dan sujudnya diisyaratkan oleh apa yang kita mampu. Kita mampu pakai kepala atau pakai badan, kita agak pundukan, ya agak tundukan, kepala kita gerakan dan sebagainya. Yang penting memahami gerak-gerik sholat. Tidak persis, ya sesuai apa yang kita mampu dalam kendaraan tersebut. Ini yang pertama penjelasannya. Terus ada juga pendapat yang kedua dalam kejelasan Imam Bukhari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sholat dalam kendaraan, beliau tetap menghadap kiblat karena beliau mengarahkan kiblat tersebut dengan kepalanya. Dengan kepalanya tuh, bukan badan yang bergerak, karena badan yang bergerak itu tidak bisa di atas kendaraan. Dengan kepalanya arah kiblat misalnya sebelah kanan gitu, terus tuh diarahkan ke pakai kepalanya, tetap kepalanya ini menghadap Ka'bah Baitullah, menghadap kiblat. Tuh begitu ya. Terus jika kendaraannya lagi ke kanan, arah ke kanan begitu, nah Rasulullah mengarahkannya juga tetap kepalanya ini menengok ke kiri ke kanan, menyesuaikan dengan arah kiblatnya. Jadi disesuaikan arah kiblat itu dengan kepalanya itu dalam riwayat. Nah, terus riwayat lain ya, bahwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kendaraan itu bukan salat fardu, bukan salat fardu melainkan adalah salat sunnah. Jika Rasulullah melakukan sholat fardu, beliau berhenti dari kendaraannya kemudian turun sholat. Ya, setelah turun dari kendaraannya tuh. Begitu juga dengan kita nih, ya, kalau mau sholat sunnah dimanapun bisa. Mau di kendaraan boleh, mau di kereta boleh, sholat sunnah. Tetapi kalau sholat fardu, berhenti dulu kendaraan mobilnya, cari masjid atau musola, sholat di situ. Atau ada di tanah lapang, berhenti di situ, kita berwudu, sholat di situ. Ya, jangan kita sholat dalam kendaraan. Ini pendapat yang ketiga, sobatku ya. Tentunya dalam fikih itu yang penting kita lakukan, kita kerjakan berdasarkan pendapat ulama, berdasarkan dalil yang kuat dari pendapat ulama. Pendapat ulama itu tidak pernah jauh daripada pendapat Al-Quran dan hadis. Kalau kita kan gak ngerti apa-apa, kita cuma mengikuti pendapat ulama pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, banyak tuh ulamanya, kita ikuti saja. Nah, mereka yang lebih memahami, ya sobatku ya. Baik sobatku, jika sobatku masih penasaran, silakan bertanya baik SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 0813-103-73-636, 0813-103-73-636 ya. Atau bertanyanya itu melalui WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73-636 ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang notabene-nya adalah anak yatim dan piatu, juga para mustada'afin, kaum du'afa, fakir miskin, yang mereka kita gratiskan pesantrennya, sekolahnya, kita didik menjadi anak yang bermanfaat, penghafal Quran dan pengamal hadis. Silakan singgah, datang langsung bertemu dengan mereka. Insyaallah kita tanamkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali, mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, zahir dan batin, panjang umur dalam ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik, pertanyaan yang pertama kita baca melalui SMS dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasmin di Pasar Kemis. Pak Ustadz, anak saya sedang ngelamar kerja, minta didoain mudah-mudahan cepat diterima kerjaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan anak beliau mendapat pekerjaan yang baik, yang berkah ya, yang luas rezekinya insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Oyo di Lipo Cekarang. Saya tinggal di Pulbis antar jemput karyawan. Saya mau tanya, karena saya punya tugas jemput karyawan ke masjid ya, ke masjid jauh, asal mendengar azan langsung sholat sendiri di pul, boleh enggak Pak Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Jika kondisi sobatku tugasnya seperti itu, mengantar ya, mengantar karyawan yang jauh-jauh, sementara masjid juga jauh, di kantor tidak ada tempat musola ataupun masjid. Nah sobatku, itu bisa mengatur waktu sholat, mendengar azan, dengarkan dulu azan sampai selesai langsung sholat. Itu diperbolehkan. Silakan, yang penting sholat, apalagi tepat waktunya, apalagi berjamaah, itu lebih bagus lagi. Ajak teman-teman yang lain, ayo kita berjamaah di sini, kita sholat, karena abis ini kita langsung ngantar karyawan yang jauh-jauh. Begitu sobatku ya, itu diperbolehkan. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Mas Yanto di Kali Depok, mau tanya, bagaimana hukumnya sedang puasa mandi keramas di siang hari? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sedang puasa, baik puasa sunnah ataupun Ramadan, mandi keramas di siang hari. Ini mandi keramas hanya sekedar mandi saja atau mandi junub? Kalau mandi junub itu tidak diperbolehkan, apalagi di bulan puasa Ramadan. Nah, pemahaman keramas di sini ya, mandi hadas besar atau mandi keramas biasa. Kalau mandi junub maka tidak diperbolehkan di tengah hari bulan Ramadan. Namanya mandi junub berarti dia sudah berjunub tuh di pagi hari ataupun bagaimana ya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau hanya sekedar mandi untuk membersihkan badan, itu diperbolehkan, cuma hukumnya makruh di tengah hari bulan Ramadan mandi keramas. Hukumnya makruh, bahkan bisa membatalkan jika dalam anggota yang terbuka itu masuk air ya, atau masuk air dalam anggota.

0: apa nih? Ya, tidak ketahuan namanya. Syahidah Nur Alam. Ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari bayi, saya punya anak angkat dari bayi, sudah jadi sarjana, sudah punya istri lain sebelumnya. Punya istri suka asih kasih jajan, sekarang tidak pernah kasih jajan. Nengok ibu kagak pernah, apalagi telepon. Saya stroke sudah 5 tahun, apa saya stroke mantu? Kagak aku, Pak Ustadz mohon doanya anak, biar aku sama penyakit saya 5 tahun stroke biar jalan. Saya ibu Juju di Pademangan, makasih Pak Ustadz. Masya Allah ya. Dari kecil dipiara, sudah sampai sarjana, kemudian menikah, lupa dengan ibunya, na'udzubillah. Nah, ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, kesadarannya untuk meraih keridoan ibu, mengurus, membimbing, menuntunnya. Ya, mudah-mudahan ibu yang sedang sakit, Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan juga kesehatan, ya, kesehatan kelapangan dadanya. Mudah-mudahan penyakitnya Allah angkat, Allah sembuhkan. Ya bunda ya, jangan lupa doakan terus anak tersebut. Doakan terus anak tersebut. Jangan sampai lupa, biar bagaimanapun ibu adalah ibu yang sudah memelihara anak tersebut dari bayi sampai sarjana. Doakan. Kalau misalnya ada teman atau apa, sampaikan, suruh tengokin ibunya. Setelah itu doakan. Baik, kita hanya bisa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak tersebut Allah berikan kesadaran dan kesadarannya untuk mengurus ibunya yang lagi sedang sakit stroke. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh lalu bangun lagi bilang alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama anak.

kesusahan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: and celebrities that exist. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, ini sudah sangat banyak pertanyaan yang masuk di acara Sejuk di Hati. Namun, ya sedikit-sedikit kita akan jawab ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat nih ada yang ingin berjuang bersama kami atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami upayakan memenuhi keperluan hari-hari mereka, ayo bantu keringanan beban kami dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah buat sobat kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Ini sedikit membuat saya lega dan tenang dalam menghadapi masalah yang menimpa dengan kehidupan rumah tangga saya. Saya sudah ikhlas lillahi ta'ala, apapun ketentuan dari Allah untuk saya, mungkin itu yang terbaik buat saya. Allah telah jauhkan orang yang salah dari kehidupan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan ke umur yang penuh barokah dan nikmat iman dan Islam kepada Pak Ustadz. Terima kasih sobat atas doanya ya. Beliau ada pertanyaan, kita sudah jawab dan mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau misalnya sholat tahajud, bagusnya berapa rakaat itu Pak Ustadz? Sholat tahajud mulainya jam berapa Pak Ustadz? Kalau sholat tahajud berapa rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, sholat tahajud ya. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat tahajud itu waktunya adalah semenjak setelah sholat isya sampai kepada waktu subuh. Tapi ada syaratnya sholat tahajud, yaitu harus tidur terlebih dahulu. Ada yang mengatakan sholat tahajud waktunya yaitu setelah mabit, di atas jam 12. Tidur terlebih dahulu walaupun sedikit, kemudian lakukan sholat tahajud. Afdolnya waktu sholat tahajud itu adalah sepertiga malam, kurang lebih jam 3 malam itu kita sholat tahajud setelah tidur terlebih dahulu. Kemudian bilangan rakaatnya bagaimana? Bilangan rakaatnya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 8 rakaat dan ditambah 3 rakaat witir. Ya, 8 rakaat itu 2 rakaat salam sampai 8 dan ditambah 3 dengan witir. Atau juga ada yang mengatakan paling sedikitnya 2 rakaat salat tahajud, 3 rakaat atau 1 rakaat salat witir. Gitu. Ada juga yang mengatakan tidak terbatas bilangan rakaatnya, semampunya. Ya sobatku, itu ada dalil-dalilnya yang kuat semuanya. Cuman sobatku, sesempatnya, misalnya sempat kita sholat tahajud setelah tidur terlebih dahulu, kemudian bangun sepertiga malam sholat tahajud 8 rakaat, kita tambahkan lagi 3 rakaat witir. Nah gitu sobatku, itu sangat bagus. Misalnya picik waktunya sangat sedikit, ya kita kerjakan 2 rakaat sholat tahajud, setelah itu sholat witir kita tutup. Akhiru sholat alaikum bil witir, akhirkanlah sholat malammu dengan witir. Itu sangat bagus. Mudah-mudahan sobatku bisa istiqomah. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Hori di Karawang. Saya minta doanya Pak Ustadz agar mendapatkan pekerjaan yang tetap. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau punya pekerjaan yang tetap. Ya Allah, berikan keberkahan pada rizkinya. Dan semua kita nih, Allah berikan pekerjaan yang berkah, ya dunia dan akhirat, yang berkah buat menopang kita ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dengarkan lagi pertanyaan sobat kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Ustaz, saya Sandi di Kebayoran. Saya mau tanya Ustaz, kalau mau sholat duha, waktunya apa jamnya? jam berapa yang maksimalnya kita melakukan sholat duha, mulai melakukannya jam berapa supaya saya jelas melakukannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, waktu sholat duha sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari terbitnya matahari sampai tibanya waktu sholat zuhur. Dari terbitnya matahari sampai tibanya waktu zuhur. Afdolnya yang paling utama mengerjakan sholat duha itu adalah jam 9 sampai jam 10 pagi, ketika matahari itu sudah condong ya. Kalau ukuran matahari itu bayangan dengan aslinya itu lebih panjang bayangannya, sampai kepada tidak ada bayangan jam 12 siang. Jadi sekali lagi biar sederhana, biar kita bisa pahami, itu waktunya dari terbit matahari sampai tibanya waktu sholat zuhur. Lebih afdolnya itu dikerjakan jam 9 sampai jam 10 pagi. Sobatku ya, itu bagus dikerjakan. Jadi la yajtami'u bainad duha wal fakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin kalau kita sering melakukan sholat duha itu kemiskinan jauh. Ya tidak akan berkumpul kemiskinan dan juga sholat duha. Kalau kita sholat duha jauh daripada kemiskinan. Begitu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ya, kita ingatkan juga bagi sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau katakan penting, silakan telepon langsung. Jika tidak ada kesibukan, kita angkat dan kita akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pause, saya mau tanya dan mewakili empo saya, Ibu Aas, yang setia mendengarkan Sejuk di Hati. Dia menanyakan kalau hari Jumat zuhurnya sesudah sholat Jumat apa bebarengan dengan azan sholat Jumat. Sekian dan terima kasih. Semoga puasa selalu sehat. Terima kasih. Dari Rohadi di Kampung Kandang, Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, waktu sholat zuhur bagi wanita pada hari Jumat, ya, jika, ini mohon maaf, jika masjidnya berdekatan, maka lebih baik mendengarkan khutbah Jumat dulu di rumah kalau kedengeran. Kalau tidak kedengeran, ketika sudah azan berkumandang, maka boleh langsung mengerjakan sholat zuhur. Ya sobatku, meskipun ada pendapat, lebih baik adalah sekira-kira setengah jam selesai sholat Jumat, itu baru mengerjakan sholat zuhur. Ya, tapi kita pendapat jumhur, pendapat ulama yang banyak, ketika sudah selesai azan sholat Jumat tersebut, maka bagi ibu-ibu boleh mengerjakan sholat zuhur di rumah. Ya sobat, ya, mudah-mudahan istiqomah terus. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Erna dari Bekasi mau bertanya. Saya sudah pisah dari suami dan saya minta duit untuk biaya anak sekolah, tapi saya bilang ke mantan suami, bilang bayar SPP anak 400.000, padahal bayar SPP-nya itu 300.000, Pak. Soalnya mantan suami saya itu pelitnya, na'udzubillah, Pak Ustadz. Soalnya saya pernah terus terang masalah biaya sekolah dikasihnya ngepas banget, minta buat jajan anak gak dikasih, makanya saya lebihin bilang ke dia. Apakah saya berdosa apa gimana, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, iya, itu kan ada kata-kata sudah pisah atau sudah cerai. Makanya suami, mantan suami itu hanya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sementara kepada ibu itu tidak ada kewajiban. Tetapi sobatku, jika ngurus anaknya itu kan perlu ongkos, ibu gak punya. Lebih baik adalah jujur, ongkos itu harus jelas. Mas, bayaran anak sekolah 300.000 gitu, saya ngantar buat ongkos 100.000, itu lebih baik jujurnya. Jika katakan tidak seperti itu, walaupun jujur itu adalah lebih baik, tetapi karena tidak mempunyai ongkos buat ngantar anak kesana kesini, maka kalau tidak bisa terus terang, untuk kebaikan bersama, yang pertama ibu berupaya mencari rezeki yang halal dulu di tempat lain. Minta sama suami apa yang diperlukan anak semata. Kalau misalnya tidak bisa juga minta izin, ya. Minta 400.000, 50.000 buat ongkos, gitu aja. Ya, yang penting jujur. Insyaallah albirru yahdi ilal jannah. Kebaikan atau kejujuran itu asidku yahdi ilal jannah, alal ilal birri. Kebaikan atau kejujuran itu akan menunjukkan kepada kita yang melakukan ke dalam kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada kita, menuntun kita ke arah surga. Seperti itu sobat, ya. Jujur saja. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Oh. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng entong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di

0: in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hot and clear, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Kamis, di tanggal 9 Juli 2026. Dai Lopez kembali hadir di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam cukup dong kita ya buat nyemangatin kalian dong seperti biasa. Aktivitas dimulai di pagi hari. Ya, pagi ini Sobat RDI kalau butuh booster yang pastinya harus ikutan gabung di Nyarap Kuy. Apalagi kalau jam 7 sampai jam 8 kita ada temennya. Karena selama bertahun-tahun Hot and Cream ini sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot and Cream juga sudah apa namanya bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas sebelum pemanasan. Tinggal balurin aja Hot and Cream-nya karena Hot and Cream ini punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot and Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hot and Cream original, ada Hot and Cream strong, ada Hot and Cream aromaterapi, terus ada Hot and DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dome, aplikator dan cap pijat. Ada Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size harga 10 ribuan. Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot juga ada. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Makanya di-follow dulu dong ya. Instagramnya Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Pagi ini ajakin yang lain Sobat RDI pokoknya joget kalau misalnya di Nyarap Kuy, karena pasti diputerin lagu-lagu yang yahut banget deh ya.